0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha

0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sari
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te luka o buzwa ha

0: moto moko achalite Pona kola kisayo Denge osali
1: Telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalele lakate Loka ukuzwa Haa

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite una kula kisayo denge usali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te lokau kuzwa.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka